0: FM Anubaha, FM Anuhatrai, tak cuma ada Net FM.
1: Udah tayo minari panas tunai dan
2: make a tamah vistere dan on a patere
3: kalau kalau kau dah ada.